0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chakutu awip suwachri wachuleu.
2: Shane rumal rechi shokoher y rechalal menkekejonta chirechri are. Katekuri ri Jesús kubirchkech.
1: Mahako panri nukahbal. Katekutri y kahbal ri ishak apachike kahbal. We wachuleu mank kovintah kretzelah y wach. Katekut ri in kretzelah nu wach. Rumal rechi kimban atorzif puviri y tzel tak uchakri wachuleu. Chispakalu biri ish parini makih. Riin man kimpaki itah pawehuni makihri. Rumal reche man tsakatinah tarin nukahbal.
2: Aritakchi ish bitah wari. Kakanakan pari Galilea. Katekut aritakchi ri erachalal. Epakalnak chi ubi parini makih. Shokohi kapaki ubi riare pawalkil. Munguk alahisah terib chikwach riwinak. Ri ajudio que kitzkuh para ni makih e kikbih.
3: Hawijerik owiri are.
2: Ri winnak sibalah ki weshwetik chirih riare. Ik onik ah kikbih.
3: Riare hunachi re shutsil.
2: Ik onik ah chik kikbih.
3: Manjetari riare shane ke usup ri winnak.
2: Katekut. Minkot hun winnak kitzhon puwi riare. Chikwach ri winnak rumal re chikishibim kip chikich ri ajudio. Panik achchik ri nimakih, ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios, katekuri kukut ri tzih, ri ajudio ksach kikoshi kikbih.
3: Has retama shikwa ubanon wetzih ri, shane mankotum tane chuwach.
2: Ri Jesús kubir chkech.
1: Ri tzih kink utu manwesh tari in, shane are achchak eri in utakomu lok, vekohun winak krak kuban ri rahawanik, Kril wache wenutzih la utzih ri Dios, on kinchau in shakpa wechviri in. Ri hunchik chau shakpa rechviri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, ri hunche are kutsukuh ri ukihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, Kategori mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tzih. Has che chikiwah kini kamisah?
2: Ri winnak kikbih.
4: Ri at kohun itzelabuk, hachin grah katu kamisah?
2: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri. Shane kubi ujer tak katit kamam. Kategori, riish pahunk ik sabado. Kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzihri Moises. Lakpeku ui woyoval chwech. Rumal recheri in. Kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahunk ik sabado. Miban katoktsih puvi rishak halum tzih. Chibana katoktsih ruk suk aliklah chomabal.
2: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
3: Lamang areta wa we are. Ri kahawashik kamisashik.
5: Wauchanim ri kchauch ki wach ri winak e mankota kibish chech. Lakastih kori kikamukab ri nimak tak winak che are are ri Kristo.
6: Kateku tuwe are. Ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Kristo aretak chik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
2: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Huraka kech uchi kubih.
1: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shane kasih harekin takowik ri in takowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amuwach rumal recheri in impetinaku lokruk riare eare riare ri intakowinaku lok
2: chi uchanim ri kikah kikchipu bi riare katekut munkot hun kukohu kap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal katekuri ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih
4: are tachik penari kris

0: pare hokup chuwach riutsi ri Pablo. Kategori rumal resh chiri hun kolibalri man ustach chek kik ashek rik alach chila. Skichomach chari utri chek kukkanach chuk ashek rik alach pari u kolibalri Fenicia, pari Creta. Chek kai pari u moch rel balqih e pari rikiakab qih. Rumal resh chek kuban hun alach kiakik chi pari u moch qih. Skichomach chek kuya ok kiban weri. Skibok ubik rikhetak u chakalbal rikhukub. Eke bin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqik hun sutkum euro akila riubi. Rikiaqik shukukek ubi rikhukub emankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube rikhukub shrukak. Aretak chi pokkochi chunakak hun alak chakab ulew cheklaw da riubi. Ri uhruk kash shkach elek rikhukub rech tobal kech. Are taqchi shqach alegh ri hukub ri ukh kukhchakunik ruk taq ri khastaqchi rech tobalqib shqasutih rikh ri hukub ruk taqchich erumal rech ri ukh shqashibih qib che wena ekber ri hukub chori olew rech ri sirte qakoh pariha ri hun uchakalbal che kale upubir polo shakhe kuri rumal weri ri hukub kbe puwir polo parihun chikqih rumal rech che ri hun nimalakh yaqiq sibalakh kukhchikimeh Kakiak ubiri khastak kech pari polo. Kategori pari urosh kichik ri eak binsanel cheri hukub kikikiak ubik ri khetak khatibal hukub pari polo. Kitak kich manshkai tarik kich e manshe elta olok ri chumil. Shuwi kukoh uchoqa pakiwi iri khunni malak kiakik eri uch mankota chikun kayabal che kuh koltahik. Ri uch kitak kich chik kubano che man uchu okinak tachik kategori iri Pablo Shtak ich kishol ri ere e kubik chkech.
1: Rakhawshik cheri ish. Weta shitat abeh rinutsir. E weta shukkanak kanak pari kreta. Kamik ri. Mankot na kuri wawek eshri. Kate kuri. Rin kinta chigwech kamik ri. Chimoban ba kepikush. Chkohit ba ichokab. Rumal rech che mankot hunwa. Chkech kutsakkan riuk asliman. Shui wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che pawe hun jaqabri shukut shunuwach in hun angel rech rinu dios riare che kim patani ri in e shubih weri chwech ma shibih hawi pa Pablo rakhawshik che riat katopona chwech ri u katbal tih ri sesa e ri dios shuyana ri kik aslemal kono khel kwe pinakri che ebenak pari polo awuk riat shukubi ba ik ush ishwachid Ri inkin kohon chrech ri dios che kubanari. Kheri khas ri shubih chuech. Ri uh kohopon wa pa hun chakab ulew pa we polo.
0: Kaglakuk chakab chik chiri uh uh benak pari polo Adriatico. E manketam tak ri be kukam. Are tak chik kablakuk kakbal rech ri chakab. Ri eag binsanel hukub. Shkina o chiri uh uh kochi chunaka hun chakab ulew. Shketak ri upam ri polo. Kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketa hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wari uch kohbe puwi tak abak. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak kikayek chek sakarisan uachuleu. Katekuri de eag mizanel rech rihokub, kikahke animahik pari ala hokub rech tobalkib. Kikikoh rihokub rech tobalkib paripolou. Ekkibik chkech cheri eare arek kah kechakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubik chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
1: Weiman ke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish man ktotahta iwechla.
0: Shahik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib. Ekkikiak ubi paripolo. Aretakchi keyem chik sakarsanik Ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
1: Kahlahu ik kamikri, sheri ish kishmewahik, emakot hun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech riwi.
0: Aretachi kubih wari, shukamukok hun kashlanwa. Kmaltioshin chrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shahek uri te enikachchik shkikocho shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Kategori aretas chistihtah kawal, kak iak ritriko paripolo, arechri hukum mangkut hupta obi paripolo. Aretas chis sakarisanik, ri eak binsanel rechri hukum, mangketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hukum chila. Kikirtak ri uchakalbal ri hukum cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rechtak ri binsabal. Kategori kikoh rini malah bela rechri artimung, arechri kiakik kukam ri hukum parisanyip. Katekut, shkirika hong kolibal hawihe nah upam ripolo. Kikiakan chila rihukup, riproak kanahkan parisanyip, katekuri ripopa sibalak silobik, echanim kpahik. Ri esoltato, kkah kekikamisak ribunak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katekut, rikamal bechkech okal, rikrah kuto ripablo keok ilchrechweri, ktakanik. Chehachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiakki paripolow arech ke kirikari ulew. Eri enik achchik ke be puwi ripolow, puwi hojun tak tzalam on puwi takriuk isbal kanok rehokup chek ona. Shahek uri, konohelba utz kawach shohopan chori ulew. Hechos capítulo 28. Aretak chiri uch shohkol tajik, shketa amak chiri ulew ri ubi malta. Ribinak che eachchila, si balak utz shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko si balak hab e si balak tew. Ri Pablo kukamulok hun alon chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak, e kubalk atih ri pariokab. Aretak chi ri eachwinak chila, kikil ri chiko pariokab, kikibir chikibil takkib.
2: Wawe huna chiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik.
0: Kategori kukiak ri chiko parikak emankota hunkash shubanchrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibir chiriare hun dios. Kochu nakak bek olbalri hun ulew chirech rikina bealri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch ekohkanak chila oshib qih. Katekuri ri utat ri publio ko parichat rumal qaq e rumal pomag, ri paulok becherilik kukoh uqab puwi ekukunak. Katekuri enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo ekekunatajik. Rumal weri si balak utz qilishik shkibano, ere takchi shohbe ubik, shkiya ubik chkech ronohel uwach khastak che rakhawashik chkech. Are takchi shok ou oshib ik, ri uch shohbe ubik, eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila parik alak, ruk amrik utbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuh kanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qixchik, kualajik rikiaqik pariumosh relbalqik, katekuri, pakep qix kohopan pariposuoli. Ri uj, chila shebeqereqa wi nikaj ea chalashik, eshkubi qakush, ekuhkanak kan wukub qix kuk. Ejeri, ri uj shokopan pariroma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretakchi ishketamah che ri uj shokopanik, shukikulu chi pariforo apio, pariukolibal ri oshib tabernas. Aretachchi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eshkoji kak uchuqa. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bechrech ri Pablo, arech ri arek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajij. Oko winakchi oshibqij, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri ea arek kimulik kib ri arek kubik chkech.
1: Ia chalashik. Rien man kota hun reitzalal shimban pakiwi rie kawinak epuwiri kipishab rie katat. Katekuri, rien shinchapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqep rie akhroman. Are takchi shban relikwih rie are shekanahik che kinkiya kanak roman rech che man kota hun khasu wach panuwi che takal chuyik rikamikan. Katekuri roman rech che rie a judiyo man shikakta weri. rakhawshik cheri in shintari uqatbal tsikhri sesa katekut ri in rukweri mankin waqtax kin qoqchoq buwiri nutinimi rumal kuwaweri shinta o arechri in kishingwilri ish arech kinchawiuk shane rumal ri reibal ri israel qowetap chich chwechri
0: ri eare kikibichrech ri uhman qota khungwuq qamon pawiri at chepetina qulok pari judea Eman kota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man ut zirtak pawiri at. Katek ut, ri uch kkak katachi pariachi e atri achomanik, rumalret chiri uch ket amche paronohel kolibal, ri at arekom kashpuwiri at zir. Kikichik kan hunk ech, esibalak winak keopan pari rachochri are, pari utzir kubihri utzilch kechpuwiri rachawibal ri dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chipari upishabri Moises e pari ek ashal utzigri Dios, jeri ikubano chipari akabil ubik chikateri chakab. Ekohu hun kakchki wachri utzig, ekohu hun chik man kikikohtari utzig. Aretakchi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomak, ri Pablo kubik wetzigri.
1: Kastik nak utz cheri tioshlak ushlabishel, Shubir chikech riitat, shasrumal riuchi rik ashal rutsig ri Dios ri Isaías. Gea riqa wewinak ri, e gea bir chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, e kidyubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalecht ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chiweta magbaweri, chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi riuk olibal ri Dios, ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun khari che are are shokaho. Ri are ke ukulak konohel riwinak chekkah ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzik puwi ri rachawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri achawshel Jesus ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
1: Riguk shtzibash chikech ri ach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzig ri Dios. Che paoher tzig, shunabizach ubishik kumal ri ekashal utzig ri Dios pari tioshlach taktzig. Puwiri ukohol, che ri jalil ri David shas rumal ubaqil winak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech, Riuk ak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri qasipanik e ri qachak. Arech riuk qaqabih riuk ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri ghetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Katekuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wunohel ri ish loqlaqtaq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtioshlaqtaq winaq rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish ri nimalaq ubantaqik usipanik ri Dios e ri nimlaq utzil. Rumal ri Dios ri qatatshel e rumal ri ajawshel Jesus Cristo. Katekuri, ri inarena bekin maltioshikch rech ri nu Dios rumal ri Jesucristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, ke kichlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech ri are, pari ushlabal, are tak chi kinya ubishik ri utzlah utzig ri ukohol. Ri are, utzk ri lo, che ri in runohel kichinchau piwiri ish. Kateku ri, parronohel kichinta pari nuchawem ruk ri Dios, arech pahun kich, weri Dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kuah kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichuqab. اونچه کوخی ریو تیل چی شور آرچ خونم ری قکهونیک خونم ریوچ ایش روک ریوچ این یا چلاشیک ری این من کنگوختخ چری ایش من ایویت امتخ چری این سیب الاخ نوچو منچک چری این کم بیناری پاری تینی میت کته کود من این کوینی نکتخ کته ویق ایخری آرچ ری این کنگ اما چی شول خونتق و چینیک خری خچا نوب انومچک چکی شول ریانیک اخچک چه ما این خودیوتخ رخوشک چری این اینخ گریگو کک ری ای اخریگو این خری کک ری ای اره چری من که چاوت پاری گریگو این خری کک ری ای نیمتخ که دنبالگوینک این خری کک ری ای اره ری من کتا کی نوخ رومال کواوه ری ری این سیبالخ کنگوخ کنگمبی ری اوچلخ چیر چی ویچ ری ایش چه ایش اخ رومانوس رومال ریچ چری این من کنگ ایش تچ ریچ ری اوچلخ چیر ریاره خونوچ قب ری دیوز آرچ که گلتخک نا کنو خیل ری گوینک چه که کخونچ ریچ ریاره نا پی ری اخ خودیو اپاو کب ری اخ گریگو رومال ریچ چه پاری آره که گلتخک ری اوسوک ایل ری دیوز قس پاری کخونک چه کته پاری کخونک چه کخیری خچا چیب تلک
3: ریسوک الله خوینک کاری اوکاس لیمال پاری کخونک
1: رومال ریچ چری رویوال ری دیوز کوکوت ریب چی پاری نیملخ که پوی رنو خیل ری من سکتخ ای پوی ری من سخت چکیچ ری گوینک ری ای اره چه گیگی چپی خری سقلخ چیخ پاری من سکیل تخ رومال ریچ چری اوسلخ خستق وچ چه لوگ که تماشک پوی ری دیوز ری دیوز او کوتوم چی واوه ری چکی وچ ری خستق چه من که کوین تخ که کیلو شس اره تخ چی اشبان ری وچو لیو ری نوخی بل که کوینک کریل ویری رومال تقوچاک ری دیوز کریل ری خونالیک اوچو قاب ای کریل ری تیوش لخو بانتخیک ای رومال کوا ویری من که کوی تخت هری کماک رومال ریچ چه که تمام اوچ ری دیوز ای من شکیا تا چریچ ری آره چه خیخاس خون دیوز ری او قیخیل ای رومال تیوشینیک کتی کت ری ای آره شکیسا چری کی نوخی بل پاری کی چوما بل ایشی کیسچ ری اون اخ کنیما پاری قیقومال رومال ریچ چه ری ای آره آره شکاخ ری نوخی بل ری ای آره شچ اخارک کتی کوری شکیک ایش ریو قیخیل ری دیوز چه من که قیتخ رک خون وچی بل چه ریچ ری وینق چه کی قییک کشتق چیکوب اخووکاخ کشتق چیکوب کی خب ککن چه کشتق کومت کتی کوری ری دیوز اوی اوم چکیچ ری ای اره خیری خچا شکاخ پاری کنیما ری تخ تخی نق تخ کولی بل خوی ری ای اره که چلاخ لکی باقی ری ای اره شکیک اش ری سقلخ او چیخ ری دیوز روک ری منگ سقلخ چیخ تخ نیم شکیل وی خی تخ وچی بل چووچ ری اره چه شبن ری وچو لیو چریچ ری اره ری تیو چینک چوبی قیخ چوبی سق آمین کتی کوری ری دیوز شویا کن ری اره پاری ایتسل تخ کرا یبل ری کشو قیلال شگی کش ری کی بانک رو گری خستق چی من کت او بی آلو بانک کت اکوری شقوخه ری اچی خاب شکی یکن ری شقیب شگی رایخ کی وچ چکی بیل تخ کیب شکی بان ری ایتسل چی خونا چی رو گخون چکا چی شگی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ری ایتسل تخ کی بی شکو کاخ کت اکوری رومال ریچ چه من شکی چمخت اوچ اوک اولیک ری قسو نوخی بال ری دیوز ری دیوز شیو یکن ری ای اره پاری کشلا بال چه من کت ری دم بال اریچ ری ای اره کی کی بن ری قستق چه من اوستخ اینوخی نق شریچ ری من سوک ایل تخ شریچ ری چیل اری ککاخ ری پق کو کیب کنیما ککاخ ری کی خستق ری اینیک آخ چک ری ای اره اکا میسانیل ری ای اره کی کی بن ری چو کی کی بن ری چیل کی کی بن ری چیل خستق کی کی بیخ ری چیل تق چیخ پا کی وی ری اینک اخ چک کی کیل ری ری چلال ری خون چک ایو کولیل ری دیوز کی کی چلاخ او وچ ری وینق کی کی نیمر ساخ کیب کی کی بیخ سی بلاخ تق چیخ کی نوخی نیک پا ری چیل من کی کی نیمخ تا ری اکینان کی داد من کوتا کین اوخ من کی کی بنت ری خستق چش کی بیخ من کوتا کنیما makik asle mahtari Dios. Katekuri, ri eare utsret amashik kumal rikat oxihre chri Dios. Chikubir, chewirita kal rikamikal chri, eri eare, manshuitak kikiban noweri. Shane shokuhe uts kekilwi, rikeban noweri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak. Riat chik aban katoxih puwi hunchik. Rumal rech, chi aritak chik aban katoxih puwi hunchik. Shaskaban katoxih pawi riat. Rumal rech, chi riat, shokuhe kaban at banal rech riat. Rikaban katoxih puwi. Katekuri, riuk ketam chiri uktbal tih ridios. Kask penari pakiwi rikebanowere. Katekuri, riat chik aban rikatoxih pakiwi riwinak. Riare, chekikiban gweri, eshokuhe cheriat, kaban gweri, la kachomach, chekatanimachna, chuachri ukadbal tigri Dios, onkawetzelach uachri unimal, riutil, riunimal ugochonik, emankawiltach cheri rutilal ri Dios, kutachawech, arechriat kak eshakush, rumal rech, cheriat, mankatata gweri, riat kohunitzela wanima, riat kakohpawir sibalach oyowal, Parik ikhrech ri oyowal hawiku kutaghnari risuk uqtbal tigri Dios. Riare kuyanari chikech kuno helwinak heri hachari uchak. Chikech ri winak chirono helq ih pari utsil kikitsuku ri uqihil. Kuyari chikech nim kik ih ri hastak cheman kik itak ri hunalik alak kasleman. Chikech ri enik achik cheri eitzel tak ushlabeshel. Riman keniman tacheri sakalaktsih, eci arek keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachbal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatakna chkech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chrech ria judio, e pariukab kiyatak chrech ria griego. Katekuri, nim lak kikil, nim lak bantakik. Erinim la hutsil ki achech ronohel winak, chikuban riutsil. Nabek yana chech ria judío, e pariukap chech ria griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riubantajikupalak riwinak. Rumal rech cheri winak, chikumakunik e mankotri pishabruk, chokuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikumakun chusheri pishab. Rumal ripishabri kebana katbal tih puwi. Rumal rech chemang earet riwinak riketou ripishab che esuk chuwach ri Dios eare ri riwinak chekikiban ripishab eare esuk ri. Rumal rech che are takchi mankotri kakohonik kuk riwinak mankotri ripishab kuk. Katekut kikiban rikuta ripishab chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, chemankot ri bishab kuk, shas kikik aslemahwi ri bishab. Kikikutu, risakla hutsih, we bishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwi ri itzel, e puwi ri utsil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kubanari, ri ukatbaltsih puwi ri awatalik takkichomanik, riwinak. Pari utslach nutzih rumal ri Jesus Christ. Katekut, weriat, chekabi hawib atak judío, chekakoh ri pishab, chenimak ejil kawil pari Dios, riat, cheawetam ri urayibal riare, chekawil ri utzil kukut ri pishab. Katekuri, riat chekabi cheat kamal be, chekech ri emoitak winak, cheat chach chekech ri kebe pari eum. Che at achtich chkechri mankot kinoch. Che at achtich chkechri mankot ketambal. Rumal rech che chawach riat. Pari bishab kowiri uwachbal rinohibal eri sakalachzih. Katekuri. Riat. Che kakot weri chwach hunchik. Mankakot weri chawach riat. Kabih. Mawel kah hun hasuwach. Eriat katel kanik. Riat kabih. Matmakonik rukachi rukishok. Eriat kaban rimakunik ruk achi ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach rimantzih tahe Dios. Katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal riman ko kikohonik kuk. Riat, chek ori akihil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih paritz ibtalik.
3: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, Unamri shariat manqatomta uwi akowil katekuri rihun che manqatomta uwi ukowil katekut kukol ripishab kunamna kuri che qatom uwi ukowil hachin ri manqatomta uwi ukowil ikuk aslemah ripishab kubanna qatok tsihri pawiriat riat che ruk ritih eruk ri qatom uwi kowilal kashal qatih uwi ripishab Rumal rech sheria judío o bantaje kriwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi, ri kasih a judío hun, pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, rit ebatalik, riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil ri huna judío, hachikek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri nimlahu bantajik parunujel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utzih ri Dios, we ek ohu hun chikech che, chikik esh ri kitzih, weri la kuchupkuwa ri shuya utzih ri Dios chrech, manjetak ri Rahaushik che saklah utzih ri Dios, ekonohel ri winak man saklah kitzih tak, hachari kubih ritzih.
3: Rech riat, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
1: Kat ekut, ri man kasuk il tari uch, ari kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabih chnari, la man suk tari ri Dios ari takchi kuhuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahun winak. Manjetari, Rumal rech che, hasub anikri ri u katbaltzih kubanna ri Dios puwiri wachuleu? Katekut, weri hosnu tzihri shukut ri saklaku tzihri Dios rech ri uqihil? Hask uche, sheri in katesh tzih panuwi sheri in hun ahmakunel? On jehas retzalal ubishik kibih enikah? La rahawshik sheri uch arik kaban ritzel? Arechik peri utzil, takalchikih ri kikatbaltzih. Katekuri, hasku kekak izbeh, lakuk chagan ri, manjetak. Rumal rech che, kikutum cheri ea judío, eriak griego, konohel uk ochu sherigmak. Jehasri tzibatalik.
3: Mankota hun che suk, mankota hun che utzk chomanik, mankota hun che kutsukuh ri Dios, konohel kisach kip, Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzig. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig, erich am tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takil viri Dios.
1: Katekuri, ri uketam runohel riutzih ripishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gtzapitak runohel chiag, yarech runohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kukunik kuban ripishab. Shuwi rumal ripishab ketama huwach rimakah. Katekut, kamikri, mang uhkot pa ripishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pa ripishab, eri akashalutzih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrech ri Jesus Cristo, chkech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangot halohoch chakashol, konohel shemakunik, emankotri uqihil ri dios kuk kategori re eare kori suk il kuk rumal rech shesh yatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahim chesperuk ri Cristo Jesus ri dios shukutu cheri are are tabal tokop chrech ri makah rumal ri ukikel eruk ri kohonik shrah shukutu suk il rumal rech sheshupan qatbal tih buwi takrimak recho herzi are tak chik opari u kochoni kri dios shrah shukut ri usuk il chkech ri winak che erech we kamikri arech qas suk riare che kuyari suk il chech ri hun che kubir che kokhon chech ri jesus hawik owi ri utsil arech hun winak kuya onim kril wirip mankotakh la rumal hun pisha La rumalri uchakushik ripishap, manjetak, shane rumalri upishap rikohonik. Rumalrech, riuk, arek kachomak che suk riwinak rumalri ukohonik, eman rumaltak che kuban ripishap. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judio, eman Dios ta chkech riman ea judio tak. Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judio tak. Rumalrech, che shui hun Dios kolek. Che kuyanari risuk il chkechri eare, che katomu wiri kikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkechri winak, che man katom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kresah riuk ikhil ripishap, man getah, sha uhri rikohya ou riuk ikhil. Romanos capítulo 4 Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ri bakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, man kuya tak kuban gweri chuachri Dios, rumal rech che, hasku bih ritzih?
3: Ri Abraham shkuhon chrech ri Dios, yare wa weri ri usuk il.
1: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ktok ri utok balil. Atekut, rihun che mang chukuntah, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech riman suk winaktah, riu kohonik are usuk il ri. Heri hasku bihri David, us chrech ri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Uts kech ri winak, che shsach wach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Uts chrech ri winak, Cheri ahaushel mankot khunumak grekhalakh uwach. Kwawe utslakh tsikhri. La shuik ya ubishik chkechri winak che qatom uwi kikowil. On shukukhek ya ubishik chkechri man qatom tu uwi kikowil. Rumal rech che qya ubishik cheri ukohonik ri Abraham. She khalashik chrechri yare khe khas usuk il. Khas re khalashik shban chechri yare. Lari takchi riare. Shukat uwi ukawil o ngare takchi maha kuban wari. Mangare takchi tak riare shukat uwi ri ukawil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri, shukam ri ukut balil ri ukatik uwi ukawil. Khekhas utiqbal ri usukil ri ukohonik chek oruk riare are takchi mangatom tawi ukawil. Shakekuri, riare shukik tatshel chkech konohel ri kekohonari. Eri mang atom tawi ki bakil, arech shukuhe ke khala shikri sukir chkech. Katekuri, aretat chel chkech riwinak che ki atom uwi ki kowil. Che manshuita ke kikotek, che ki atom uwi ri ki kowil. Shane ebenak pari uberi kohonik, che ruk amri atat Abraham, aretak chi maha uk atom uwi u kowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, che qastih kperi chinik shuban ri dios chkech ri Abraham echkech ri ri Khalil chkiyatag nari pa echbal chkech ri uwa chulew weri rumal ri usuk il ri kohonik wek ori kechbal rumal rech ri pishap mang utsnak ori ri kohonik eri chinik rumal rech che ri pishap kuyari oyowal katekut aretak chi mang ota pishap shukuhe Mankot makahri, riechbal kpeulok chipari kohonik, arech riare hun sipanik, ruk wetakhn kqabikhri richinik kpepa kiwi konohelri i khalil manshuita pikiwiri ke kohon chrechri pishab shanesho buhe pakiwi rike kohon chrechri u kohonik riqtat abraham chetatshel chqech konohel khasri tsibatalik
3: riin shatin koho atatshel chkech sibalakh siwan taqtinimit
1: qatat chua chriare chesh kohon chrechriare Shkohon chrechri Dios chikuyari kak aslemalri ekam naqib Eche kisikin chechri manak otak Arech kak ohik Riare she yenik Are takchi siblak kesh reyeshik Riare kori u kohonik Erukweri Riare tat chkech siblak esiwan tinimit Hechas shibish chrechriare
3: Hewari riubit kamam
1: Rukhun kaulach u kohonik shrirocheri u baqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri u baqil risara, shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ush shrih ri uchnik ri dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri u kohonik. Eruk uchukab ri u kohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech cheriare. Shuchumak cheri hastak ubim ri dios. Riare ko uchukabri chechubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik kheri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretakchi ritzih kubih, cheriu kohonik shekhalashik chrech riare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, chekehalashik nari, ri kohonik, kehalashik nari, chqech ux chekakakho cheriare shualisakhshas chikishol riekam naqib ri jesus qahawshel riare cheshkam rumal riqmak iskastakhwach arechri ux uxuk taqwinaq romanos capítulo 5 aretaqchi ri ux chqikam riqasukil rumal riqakhonik Riuch nimla hutzil u koruk ri Dios rumal ri qaushel Jesus Cristo. Riare shusipach chqech riuch vejun sipanikri rumal ri kohonik. Riuch shukkanak pawe sipanikri enim kqilwiqib pari reibal e pari uqijil ri Dios. Haskin bih. Shukuhe riuch nim kqilwiqib pari k'esh rumal rech cheqetam che pari k'esh Kabantahwiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalak kohonik. Eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumalri eyebal mankubant keb kakush. Rumalrech cheri lokok ebal ukushri dios. Shakehashik pari kanima. Rumalri tioshlak ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretakchi. Riuch mankotri achukab. Shishas pari ik. Chichigit alek. Ri Cristo shkamek. Rumal, toqbisbal kiwach riman esuk tak. Ruk kesh, krakhnelo khun winak kakamek. Rumal, toqbisashek wach khun suk winak. Khenak ut, wenek o khun krakhnelo kakamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios kukhuluk uk eh. Aretak cheri uk, uk akhmakib, shkam ri Cristo rumal ut obisashek kawach uk. Rikamik ri, Nimri qabantakik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch. Uxuk chik ruk ri ugik el. Shakhekuri. Kukkol dagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretakchi uchkulel. Shukutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol. Siblach nim qabantakik chinak uwa rumal che shukutsir ruk riare. Ri uch kukkolotak na rumal ri ukaslemal. Eman shuwit wari, shani nim qil wikib, pari Dios rumal ri qahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa wari, che rumal shakhun winak, rimakakshpe pari uwa chuleu, e rumal rimakakshpe ri kamikal. El rumal wari, ri kamikal shpe chkih konohel ri winak, rumal rech che konohel shemakunik. Are takchi, Mahak ori bishab, shaskochi wiri makah pari wochuleo. Katekuri Rimakah Mankota kilaponok Aritak chi mahak ohun bishab Katekut Rikamikal chi ahawinak kasriadamulok Ekopan chi ruk rimoises Shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak Hehas shupan riadam Riare chi wachbal rihun chi rahawshik wik pena Katekut Risipanik manjerita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuach weri, riusipanik ridios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri, siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, mahetari ejejas. Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tsih puwi. Riuchak risipanik, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchakoh risukil. Are nim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kia hawinikna, parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Hena kuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel rieguinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Hena kuri, Rumal rech, che mang shniman ta shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, Shokuhe, risipanek, kahawinik nari, parisuk il, arechk peri hunalik alak kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
4: Romanos capítulo 6.
1: Haskuk katabih nari, la rahawshik chiri uh kuh kanakkan parimakah arechk kyarek risipanek, mangherita, wishkamrik mak ri uh. La kuhkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam ta riish, riuh, che kori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuh kori kakasna, rumal kuri riuh, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal de kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkasta huwach che kishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahe kori, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuhe riuh, kak astag nakawach ri heri, hacha ri are, shkastag uwach. Utz ujobik shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguh pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam ruk ri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Kristo, shkastahu wach chikishol ri ekam naqib, riare, mangkakamt chihumul ri. Kamikri, rikamikal, mangkot chi ukowinem puwiriare. Riukamikal hunkamikal chuwach rimakah. Ewekamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesus. Rimakah, mangkahawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, Mankirimat chi uraibal. Mibamba, chre shri iqab iwakan,
4: Hunchuk bal rechri man suk iltah. Pataninel rechri makah. Katekut. Chichich baywip. Chrechri Dios. Ish jejas ish kaslik. Cheshish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ekab iwakan. Hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish. Mang ishkota chichu sheri pishap. Shane ishkochu sheri sipanik. Haskut. Riuch. La kuchmakunari rumal che mang ukota chichu sheri pishap. Shane ukochu sheri sipanik. Mang kuchmakunta chiri. Riish. La mang iwetam tak che aretak chigi jiri wip. Chechuna hau kiri has ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Riish ish pataninel ri. Shrechri ahau chekirimah. Ungare kinimah ri mak. Rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanek risuk ir. Shane maltios shrechri Dios. Riish. Oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re. Riish. Utchi unimashik kibano ri tzir cheshikamo. Katekuri. Kamikri. Riish. Mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri suk ir. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rech ri mansuk iltah, rech ri mang utztah. Eshas shishopanik pari mang utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan shrech ri suk il. Arech ish tiyoshlak takwinak ri ish. Aretak chiri ish, Ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal tak chuwach ri sukil. Hastak ku iwach shiya o, ruk ri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, cherunohel weri, chipari kamikalk bewi. Katekut, kamik ri ish, mang ish pataninel rech ri makah, shane ish pataninel rech ri Dios, ri ish, Kia iwach pari tiyosh ubantakik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok palil rimakah, areri kamikal, eri utok palil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Kristo Jesus kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong man iwetamtak, Ri in kinch au kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheri winak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare, kaslik na chori uachuleu. Kadekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi. Aslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakam mubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuachri bishap. Riare, mangah makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap. Rumal riubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretak chiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal takmakah cheshu kasuch ri pishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuch patanahik tachiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap. Mangheta ri, katekut, riin shingwetamah ri mak shui rumal ri pishap. Riin, mangkot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
3: Marayik huwach ri manawech tak.
4: Katekot rumal ri pishap, rimak shuban chuech ri in, Arich siblach kin reyih wach riman wechtah. Arich titik kinao. Shane weta matak ori pishab. Shas kaminak ri rimakah. Khinakut riyoher kanak mankot ri pishab. Katekut aritakchi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri pishab rech rik aslemal shinuk omubik parikamikal. Rumal rech chirimakah. Rukri pishab shuban chwe chri in chek kukhe siblak nurayipal chre chri mangwechtah yarewa shinu kamisakhri in shakhe kuri tiyosh lakri pishab e tiyosh lakri taqanik siblak suk e siblak ut kde kuri lakuk amulok kamikal chwe ch in hun khasu wach che ut mangkhetari shane areri makah arech kakalkhanik che qas makah shukohun khasu wach che ut Arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa riu kowinem rimakah. Khenakut, rikhastak uwoch cheri in kimbano, mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, rikhasu uwoch cheri in kingwah, kimbano, Katekut, areki manri hastak uwach che king wet salah uwach. Katekuri, weri in ki manri hastak che ri in man king wakhtak kimbano. Ri in king amukab shaskheri hacha kukuturi pishab che utsri pishab. Kastik nakut, man intak kimbano ri itzel tak hastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwah riutsil, katekut man kinkowin tak kimbano, rumal rech sheri in, man kimanta riutsil sheri kwah kimbano, yare ne kimban riitsel sheri in man kingwah tak kimbano. Katekuri, weri in kiman rihastak sheri in man kingwah tak kimbano, man in tak kimbano rihastak, shani are rimakah shehekel wukri in. Ri inkin rakhum pishab che ketaqan chwech. Are takchi ri inkin wah ki man riutsil. Shui ri itzel kuk utrib chunuwach ri in. Ruman rech che ri in. Nim kin wilwi ri u pishab li dios. Ri shask owi pari winak. Katekut kin wilhun chek pishab. Panukab wakan. Chek chohin ruk ri pishab. Rech ri nu chomanik. Ikinu yutu ruk ri pishab. Rech ri makah. Chek opanukab wakan. Ashwech ri in chingwinak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri. Chikinuk omobi parikamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatani ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatani ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mankotachi hun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chekuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastak uwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritakchi shutakulok ri ukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uch. Echusheri makah. Shuban hun katok tzik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri bishab. Kabantakik pakwiri uch. Katekuri. Arech ri khastak chek kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri khastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak che ek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal are ri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel are ri kaslemal eri utsil. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal kukulelah uwach ri dios. Manka kanacht kan chu sheri upishab ri dios. Eshokuhe mankokowint chrech. Katekuri, riyuinak cheek opari bakilal, manque cowintari che eutz kikiban chuach ri Dios. Riish, man ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare man rech tari Cristo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Que nepa camino.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shaskowi rini malajuchukab, eshasti qitalik ruktakwetihri, ria hawshel, retam kiwach ria ewinak, echupakchih ba ubik, ritzel riwinak, chekubih riubi ria hawshel. Pajuni malaja, mashuitek ok an puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshakol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak cheni malaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hina kuri, wehunwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in, riare, hun utslak lakri. Tiosh lakri, e utsalah lakri, chuach riahau. Ishas utsquiri, chrech ronohel chak, chuach riahau. Chatani mahok chuach rihetak urayibal, riak oholil. Chatsukuh barisuk il, rikohonik, riloko ebal kush, rihamaril, chipahunamam, kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima, kikibih riubir yahau shel. Chapakchi hubik, rich ur, eriman utsalah choma baltak. Riat awetam cheweri chikak amu bi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatani hel riahaushel, chimankuch uhartak. Shane rahaushik cheri are, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rik esh. Rahaushik cheruk, chuch uhil kiyahanch ketri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik esh kip. Ewenek ketamach nari isaklaxir. Ewenek itzalich pachun utzalach nohibal. Wenenach kek ohiwi, chech riukat rik ashtok. Che eutz abim ri eare, pache. Eche each patanichel chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir. Ona si balak kesh kpetik. Riwinak eshu iri kberi riro o ebal kikush shri ribuk. Kikibih ni malak taktihri nimlak ri kikibano. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutzil. Kibanari ri itsel chrech ri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibihri si balahitzel, mangkot hunutzil ri parikik eslemal, mangkikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Ekohol tak tzih. Kikihikiba tzih che man tzih tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Emang erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, Kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chegatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Ekechublin ri, chikiwach rimang eustak ishokiptak, chekosi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimakekowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk ri saklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnachtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk chukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, riin si balakkesh shpepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonu wach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konoherri kekohonch rich

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Enim chinachu wachri rachochri Dios. Weta y chopomri ishri ubishkal ritzihri. Riin, are kinwahri sachbalmak, manareta kinwahri tabaltokop chuwach. Man ki banta atoh sihri pa kiwiri man kota hun kimak. Rumal chiru kohol riachi are rahauri sábado.
2: Kbeu vichila ekok parehun kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila hunachichi kamnak hunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
3: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
2: Arech kuyao kikbank atoxir pui riare. Katekut kubir chikech.
1: Hachin chivechri ischek oshak hunuchir. Kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sábado. La manchanim tak kresah. Kategori aresi balahnim ubantahik hunwinak chuwach hunchir. Shahekuri yatalik ban riutsil pa sábado.
2: Ekubir chech riachi.
1: Charipi bale hunak ab.
2: Riare kuripo kategori kekunatahri hunuk ab. Utsh kanahik kachari hunchik. Aretakchi ke elubiri el fariseo ke chauche ke wechichirigri are. Arechare kekah kikichopo wechri are. Aretakchi di Jesús kretamah weri kebe ubinak chirech riechila. Sipalahi winak kikiternabe ubir iare kategori konohelri eare kiokunah. Ketakan chikech cheman kota hunzir kikibih pui wedi. Arech kastir kabantari utzirri Isaías, rikashal utzirri Dios.
4: Arewa wenu pataninel chehelik shingilo riin. Rilok chnuwach chebenak riwanima ruk. Kinyana riwush labal pui riare katekuri kuyana obishik risukil chikech rihetak amak. Mangchohi intari shokmangura kakehta uchiri. Shokmanko tahunri kutana riochabal patakrik ayibal. Mankuwak ih tari ripashinak ah. Shokmankuchuk tari riochamsi chishak kabakuwik. Chik atena kuk ambiri sukil parich akanik. Pariubik kiyana wiri kayebal riheta kamak.
2: Mubi chirech riare huminak che chupom rumal riitzel riare moi emem. Katekuri kukunak riare. Shakhiri rimem kichawchik eke kaychik. Konohel riwinak kikimayu wach weri ekikbih.
5: La maret kuari ukhol ri David we areri.
2: Kategori aretakchi kikita weri ri fariseo kikibih.
6: We areri kiukyak rieitzel shui rumal ri Belzebul. Rikahawinel rieitzel.
2: Riare retamri kichumanik ekubih chikech.
1: Ronohel rahabibal chikchohin ukokche chmilak anrib kuk isri bri. Kategori mankota hun tin mit, mankota hun hak olibal, chikchohin kokche chpil ak anrib, chik kanahna kanok. Wiri satanas kuk yaku lokri satanas. Kchohin chrech chpil ak anrib, has rahabibal rik kanahna. Eri in verrumal Belzebul kink yakri eitzel, hachin rumal kekik yaku lokri eitihoshelab. Rumal kuri ishokonheri eare e ataltsir chivechri ish. Katekut, we rumal rirushlabal ri Dios, ke inkeak in ri e itzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios y bugri ish. On shokonhe, lak kovin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech, we manarena be kuyut kan riare. Shahe kuri, kuya o chanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri. Rihunche man kumulihtari u hastak wuk kusachri ri u hastak. Kategori kimbichchi wech ronohel mak e itzel chrihri Dios kkuitahnach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tiosh lahushla bashel man kkuitahtana. Rihunche kubihun itzel tzich chrihri u kohol riachi. Kuitahna, katek utri hunche kubiehi tzeltzir chirihri tiosla kushla mashel, mank kuitahtana pawe wachuleu ri, eshokunhe pari hunchik u wachuleu. Weko hun utzche, utzri ri uwach. Weko hunche man utztah, man ustari ri uwach.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya judío, jehonam rukriare que ripabashi que kepel komap, humpari rikyakap y humpari humosh. Rewinakche que ashu kokchila, que ketzelahu wach e kikihichihar y holom, kikibir.
2: Riatche kakis tzig puveri rachochri Dios, kategori kayak chihumul paoship ich, chakoloba vibriat, veatu koholri Dios, e chakasahu loka vib chori ripabal.
1: Shokoher yenimak takchuch kahawib, riach tibanelab erinimak takwinak, ketzabehu wach chikishol, eare kikibir.
3: Riare shuk olnik achik, kategori manko quint chrech, ukolik ribare. Are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ri bang. Katekuri kuhkohon la chrech. Ukupamuk ush rih ri Dios. Chutsokbih ba ri Dios kamikri. Wekasih che kuluk ahuach. Rumal rech che ubim nakut. In inukohol ri Dios.
1: Chokohe sipalakash ketsalahuach ri e alokomab eripawam rukriare. Aritakchi kupon riwak kahbal, kake kumarik ronohel riwachuleu, kate ri ubeleh kahbal, kate kuri pari ubeleh kahbal, ri Jesus ko kurakake huchi.
4: Eli, Eli, lema sabaktani.
1: Weri kubir, nu Dios, haschek ina womba kanak. Ejo hun chikechri ekochila, aretak chiki kitari utzir kikibir.
4: Chechri Elias ksikin kwe arere.
1: Katekuri hun chikechri are, kuti hanim kbek, ekumuba ulok hun guos pa vinagre. Kukok chech utzam hun ach, ekuya chrech arech kukumuh. Katekut rienikak chiki kikibir chrech.
4: Chaya kanok, tskilana, wekper Elias chechu kolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus, ko kurakake huchi eko hachri ranima. Patakweri kurakopik rip riusut rinim richochri Dios pake puchakapil chiakse kulok kachushe. Keberri riuleu kurakake rip takriabak. Kuhak rip ri kihul ri kamnakib esipalak heki bakilal kechri atyosh laktakwinak kikastahu wach kakikaslemal. Keelobik patakrihul aretak kastahinak chikiwach. Kepon paritios laktirimit kategori sipalagwinak ke ilowikri eare. Kategori rikamalpe chike chokal erenika hachihapchik che koruk chech uchahashikri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohel rikastak kabantahik sipalag kikishibih kip ekikibih.
4: Kastik nekot wiareri ukholri Dios.
1: Ekochila eki eishokib che nakke kayulok. Ri eare cheshkiternebeh ulokare. Aretak chik o Galilea, arech kipatanir, chikishol ri eare kori mari matal, ri mari cheare kinan ri kolik Santiago, eri Jose, eri kinan ri eu kohol ri Zebedeo. Aretak chik kahuach ri ir, kepehunk inomachi, ahari matea, Jose ri ubi, che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato, ekutari ubakilal ri Jesus chirech. Ripilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubakilal kubots pahun sakatsiak rech kamikal. Kategori kumokkan parehun kakhul cherech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malahabah chuwach ri rokib al rihul. Kategori shbek. Eko chilari mari matal erihun mari chik etuyul chuwach rihul. Parihunk ikhchik rihunk ikhchuwachchi apan ri sukumanik rinimaktak chuchakahawib eri fariseo hunam kebe paririchoch ri Pilato. Ekikibih chirech.
5: Ahaw, ri uch qnatak cherihun subner ri shubih aretakchi kasna. Chichanim paoship qih kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik ri uchul chi pariurosh qihna. Une kebe kelqah ri utihushelab. Katekuri kikibir chik chikech riwinak. Riare shikastak ubi uwach chikishor rikam nakib. Katekuri rikisbal subunik arenim ri chugwach